Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alas-salah. Hayy alas-salah. Hayy alal-falah. Hayy alal-falah. Allahu Ekber. Allahu Ekber.